0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan pagi hari ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
4: Halo, selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabar hari ini?
4: Selalu luar biasa, alhamdulillah. Apa kabar? Bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat pokoknya ya. Oke, Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya pagi hari ini? Silahkan langsung laporannya, Kak.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya terpantau cukup ramai dan cukup padat di beberapa kaki simpangnya, terutama dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT atau dari arah Unsud, ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Dan kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri juga terpantau ramai di pagi hari ini. Namun tentunya untuk Simpang Gor Satria dipastikan masih dalam kondisi lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di simpang tersebut. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini dari arah barat, dari arah Poposan, ini terpantau ramai dan juga lalu lintasnya cukup banyak. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas terpantau juga ramai di pagi hari ini dan lalu lintasnya cukup padat juga. Antrian cukup panjang di pagi hari ini. Dan pastinya untuk Simpang Karang Jambu masih normal lalu lintasnya dan juga dipastikan tidak ada kendala untuk simpang tersebut. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto. Dan kemudian dari arah barat, dari arah Pasar Manis, lalu lintasnya terpantau cukup ramai, cukup padat di pagi hari ini, masih normal untuk Simpang Omnia. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman, arah timur, terpantau ramai lancar, lalu lintasnya tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga terpantau ramai dan tentunya masih lancar. Tidak ada kendala juga untuk simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian hingga di simpang Sawangan cukup ramai dari arah timur. Kemudian dari arah barat juga ramai juga lalu lintas di pagi hari ini. Tentunya masih lancar. Tidak ada kendala juga di simpang Sawangan. Berlanjut hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai, lancar, tidak ada penumpukan kendaraan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Berbeda tadi sebelum jam 7 pagi, ini sudah mulai lancar, sudah mulai berangsur sepi di pagi hari ini, namun tentunya juga lalu lintasnya normal di pagi hari ini. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Karang Loas Pasar, kendaraan dari arah selatan dan dari arah utara di pagi hari ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah barat, dari arah Cilongo Kacibarang yang akan mengarah ke perkotaan Purwokerto terpantau ramai di pagi hari ini. Antrian kendaraan juga cukup panjang, cukup padat di pagi hari ini di Simpang Karang Loas. Dan tentunya ini juga normal, tidak ada kendala untuk Simpang Karang Loas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun lalu lintasnya juga dalam kondisi normal dan tidak ada kendala di simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ingin mengakses secara mandiri lalu lintas, ingin mengetahui kondisi lalu lintas, dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Tiska.
3: Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Taufik.
4: Oke, siap.
3: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Spada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar buat kamu, datangnya dari film Kung Fu Soccer ya. Jadi sutradara sekaligus komedian legendaris Hong Kong, Stephen Chow, secara terbuka memberi kode nih soal rencana penggarapan sequel dari film terbarunya, yaitu Kung Fu Soccer. Jadi kode kelanjutan film tersebut disampaikan di tengah kesuksesan karya itu meraup pendapatan lebih dari 1,9 miliar yuan atau sekitar 5,07 triliun rupiah dalam 16 hari saja penayangannya di Cina. Nah, saat menghadiri roadshow di Shenzhen baru-baru ini ya, Stephen Chow menegaskan bahwa proyek film kedua sudah resmi masuk dalam agenda produksinya. Dia pun membeberkan bahwa gagasan utama untuk sequel mendatang akan berfokus pada tim sepak bola putri EME memasuki babak baru kompetisi di tingkat global ya. Dan dalam kesempatan yang sama, Stephen Chow juga secara langsung menawarkan posisi pemeran utama kembali kepada aktris Zhang Qiufei di hadapan para penonton ya. Dan pertanyaan itu langsung direspon tanpa ragu oleh Zhang Qiufei ya. Menyatakan bahwa dia akan ikut proyek terbarunya ya. Dan lampu hijau untuk penggarapan sequel ini juga bergulir seiring dominasi Kung Fu Soccer di box office Cina. Dan berdasarkan data dari platform Maoyan, per 26 Juli film yang ikut dibintangi oleh Dilraba Dilmurat dan juga Lai Zhang ini sukses mengkokohkan posisi di puncak box office musim panas 2026, sekaligus menembus jajaran 3 film terlaris sepanjang masa 2026 di Cina Daratan. Congratulations.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ataupun di Instagram @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa yang setiap pagi selalu dengerin Pro 2 pagi-pagi ya. Siapa lagi kalau bukan PPU. Makasih ya PPU. Katanya kalau aku nonton sendirian enjoy aja sih kasih, tapi kalau ada temennya lebih seru. Soalnya after nonton bisa lanjut makan atau jajan sambil nge-review filmnya. Oke deh, thank you ya buat PPU ya. Tapi by the way, profile pics-nya PPU unyu-unyu banget nih anaknya ya PPU ya. Unyu-unyu banget ya profile picture-nya di WA ya. Terus juga selamat pagi ada dari Nandita, katanya harus ada temennya dong mbak, kan bisa diskusi setelah nonton. Contoh, wah BGM background musiknya kurang, sound effect-nya kurang, sudut pengambilan gambarnya harusnya pas adegan ini dari sini, terus dan lain-lain lah. Banyak yang dibahas, kalau sendirian kan gak asik mau bahas sama siapa, coba ya sama yang lainnya yang udah nonton, kan bisa Nandita. It's okay nge-review, kan sama-sama nonton, ya gak sih Nandita? Oke, tapi thank you ya Nandita ya. Thank you, yang lain masih ditunggu komentarnya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu tuh nonton bioskop, kamu enjoy aja. Kalau misalkan mau nonton sendirian atau kayak harus ada temennya gitu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Oke teman berdua, kali ini aku punya kabar ya, datangnya dari aktor Jared Leto yang dituduh melecehkan 10 wanita dan juga remaja ya. Jadi 4 wanita menuduh aktor peraih Oscar dan juga vokalis 30 Seconds to Mars yaitu Jared Leto melakukan tindakan seksual kriminal, dan dugaan pelanggaran itu terjadi pada saat para korban itu masih remaja. Nah, tuduhan ini terungkap dalam dokumenter BBC yang berjudul Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, di mana ada total 10 korban yang membagikan kisah mereka. Dan salah satu wanita yang identitasnya disamarkan sebagai Isabel mengaku dilecehkan di kamar mandi sebuah motel di Las Vegas pada 2002 ketika dia berusia 17 tahun ya. Dan Isabel menceritakan dia bertemu dengan Leto seusai mengantarkan sang aktor berkeliling toko tempatnya bekerja, dan dia diajak ke sebuah motel ya, dan dipanggil masuk ya saat Leto ini sedang mandi gitu ya. Dan perempuan kedua yang disebut Alex ya, bukan nama sebenarnya, mengaku diancam akan diserang ya oleh Leto saat berusia 19 tahun ya. Dan kejadian itu bermula usai konser 30 Seconds to Mars di O2 Arena London di 2013 ketika korban diundang ke sebuah after party dan kemudian dibawa ke kamar hotel yang ternyata hanya ada Leto seorang diri ya. Dan dalam salah satu dari selain 4 kasus tersebut ya, ada 4 perempuan lain yang juga mengaku menerima panggilan telepon aneh ya dari Leto semasa muda. Waduh, jadi BBC mengklaim ya bahwa mereka telah mengonfirmasi sejumlah kesaksian para korban melalui teman dan keluarga yang mengetahui kejadian itu pada masanya, dan melalui foto serta pesan pendukung. Dan 2 pria yang pernah bekerja dengan kru band Leto juga bersaksi soal kenyamanan staff ya terhadap caranya berinteraksi dengan gadis remaja, terutama kebiasaan mengundang para gadis ke ruang ganti backstage atau ke tempat rekaman. Waduh, agak ngeri ya teman produa kayak gini ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, buat kamu yang pagi hari ini masih lumayan santai gitu ya, bisa lah nanti join ya di live TikToknya Produa @arariprodua_pwt. Nanti aku bakal live di situ dan nanti kamu bisa langsung ikutan komentar seputar tema kita hari ini. Kamu tuh pede nggak sih kalau misalkan nonton bioskop sendirian atau harus ada temennya gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa. Nanti bakal langsung aku bacain di live-nya Produa @arariprodua_pwt. Yang belum follow, jangan lupa di follow dulu biar kamu dapat notifikasinya pas kita lagi live.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro2, sekarang ini aku udah live ya di TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Jadi silahkan aja buat kamu ya, kalau misalkan pagi hari ini ya lagi santai aja, ayo ya, kamu bisa langsung join aja ya. Temanya, aduh kenapa temanya kehapus ya, bagus banget ya Siska ya. Oke, ya, temanya adalah seputar nonton bioskop. Kamu tuh termasuk orang yang pede kalau misalkan nonton bioskop sendirian atau harus ditemenin, harus bareng-bareng ya. Teman berdua kasih tahu alasannya kenapa, nanti aku bakal bacain komentar kamu ya yang udah join di live ya, ataupun juga nanti aku bakal sapa-sapa kamu semuanya yang udah join di live TikToknya Pro2 pagi hari ini. Sekarang aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsAppnya Pro2 ya, seputar tema kita. Tema kita itu tentang nonton ini ya, teman Pro2. Aku pengen sapa, ada dari Nabila. Halo Nabila. Kalau Nabila katanya dia itu gak bisa nonton bioskop sendirian karena berasa kayak gak ada yang diajak ngobrol kak sebelum masuk. Tapi kalau udah di dalam pas lagi nonton filmnya sih konsen aja kak, gak masalah. Jadi kalau misalkan tipsnya dari aku sih, kalau misalkan mau nonton bioskop sendirian itu udah yang mepet waktu tayangnya aja, jadi nanti gak berasa kayak orang hilang. Oke, thank you ya buat Nabila ya. Terus ada juga ini dari siapa ya, sebentar. Dari Nana ya, kalau Nana katanya dia itu harus nonton bareng-bareng kak, gak bisa kalau nonton bioskop sendirian biar lebih seru aja. Oke, baiklah, thank you ya teman Pro2 ya. Yang lain nanti aku bakal baca-baca lagi komentarnya, terutama yang udah join di live TikToknya Pro2, thank you banget. Nanti aku sapa-sapa, jangan lupa yuk komentar seputar nonton bioskop ya. Berani nonton sendirian atau harus ada temennya? Kasih tahu alasannya kenapa.

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @arari_pro2pwt ya. Aku sapa dari awal dulu. Selamat pagi buat Mas Rijal, kerupuk balap MJK. Katanya kalau aku tuh pengen diajak nonton aja kak, soalnya belum pernah menginjakan kaki di bioskop. Oh my god. Beneran nih Mas Rijal ya. Terus juga selamat pagi buat Dapur Ise. Thank you Dapur Ise. Katanya kalau Dapur Ise tuh lebih suka rame-rame kalau nonton bioskop, alasannya seru aja kalau banyakan. Oke. Terus juga selamat pagi buat Lexi. Halo Lexi. Kalau Lexi katanya lebih suka nonton film sendiri aja karena me time ku tuh sendiri, always sendiri. Oke, terima kasih ya. Pagi juga buat Hilda. Hilda katanya kalau nonton bioskop harus ditemenin sama ayang, sahabat atau keluarga kakak. Oke deh, baiklah ya. Soalnya kadang masih bingung bagusan yang mana. Oke. Terus juga selamat pagi buat Tommy. Thank you ya udah join pagi hari ini ya di live TikToknya Pro 2. Buat yang belum join ya silahkan join, merapat ke @rari_pro2pwt dan jangan lupa komentar. Yang belum komen ya, kalau misalkan nonton bioskop kamu lebih suka sendiri atau ramean, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu ya. Sampai nanti di jam 9 pagi aja ya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

teman-teman berdua nanti dari jam 9 sampai jam 10 pagi di sesi terakhir Spada ya. Aku bakal share informasi seputar lingkungan hidup ya. Gimana caranya kita bisa melestarikan alam, melestarikan bumi ini agar bisa tetap dinikmati ya dengan baik gitu ya. Terjaga semua kelestariannya sampai ke generasi-generasi berikutnya. Setelah yang satu ini pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya buat kamu ya, yang apa namanya mungkin lagi memilih ya untuk hidup lebih sehat gitu ya. Nah, gak ada salahnya nih mulai sekarang ya kita menerapkan mulai dari diri sendiri ya untuk melestarikan lingkungan gitu ya, karena ada banyak sekali upaya ya untuk bisa melestarikan lingkungan hidup gitu ya, untuk menjaga bumi ini gitu kan, karena ini sangat penting sekali ya untuk kita bisa menjaga kelestarian bumi ini ya. Jadi penebangan termasuk salah satunya ya, kita perlu menghindari adanya penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan. Kemudian hindari polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara gitu ya. Dan masalah mengenai rusaknya lingkungan khususnya di Indonesia memang bukan merupakan masalah yang baru lagi ya. Dan seharusnya udah mulai dibenahi sesegera mungkin ya. Karena masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan juga masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini ya. Kenapa? Karena lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan dan juga tumbuhan ya. Jadi kita perlu menjaga kelestariannya ya, sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, lingkungan kita rusak, maka manusia, hewan dan juga tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup ya. Jadi apa namanya, mulai sekarang ya kita coba untuk mulai dari sendiri, diri sendiri ya, menjaga lingkungan agar tetap lestari gitu ya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian apa namanya tidak menebang pohon secara liar gitu kan ya. Kalau ada penebangan disertai dengan penanaman pohon kembali gitu kan ya. Kemudian ya kita kurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Kemudian juga apa, dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya. Karena ini juga berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup gitu ya. Dan kurangi penggunaan plastik gitu ya. Mulai dari sekarang gitu ya. Bawa tumbler sendiri, kemudian bawa kantong belanja sendiri gitu kan. Karena ini bisa salah satu, jadi salah satu cara ya untuk kita mendukung yang namanya pelestarian lingkungan.

0: dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, upaya pelestarian lingkungan tuh selalu di apa ya namanya dilakukan gitu ya. Jadi kita perlu ya apa namanya untuk melakukan beberapa langkah ya untuk menjaga bumi ini gitu ya teman Pro 2 ya. Pelestarian lingkungan hidup kan bukan hanya tanggung jawab kita bersama, tapi juga adalah kebutuhan mendesak bagi kelangsungan hidup di planet ini ya. Ada berbagai cara efektif untuk melestarikan lingkungan hidup, yaitu dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab gitu ya. Mulai dari diri kita sendiri, buang sampah tuh pada tempatnya gitu ya. Melakukan pemilahan sampah secara organik, anorganik, dan juga B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kemudian mendaur ulang bahan-bahan yang memungkinkan seperti kertas, plastik, dan logam. Dan juga mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, terutama plastik nih teman Pro 2.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, selain pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ya, cara lain untuk melestarikan lingkungan hidup adalah hemat energi dan air. Menghemat listrik dengan mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan, kemudian tidak memboroskan air saat mandi, mencuci, atau kegiatan rumah tangga lainnya ya. Dan jangan lupa menanam pohon serta penghijauan. Jadi melakukan penghijauan di sekitar rumah, halaman atau area publik, kemudian berpartisipasi dalam program reboisasi untuk meningkatkan kualitas udara dan juga mencegah erosi tanah ya. Selain itu bisa juga dengan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan ya. Jadi menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi kendaraan pribadi dan bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat yang juga bermanfaat bagi kesehatan kita.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

Teman Pro 2, untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan ya, kita juga perlu menghindari pencemaran lingkungan dengan cara tidak membuang sampah, limbah atau bahan kimia berbahaya ke sungai, ke selokan atau ke laut. Kemudian menghindari membakar sampah sembarangan yang dapat menyebabkan polusi udara. Selain itu, kita juga perlu mempelajari lebih banyak tentang isu lingkungan dan bagaimana cara melestarikannya, mengedukasi keluarga, teman dan juga komunitas tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Teman berdua, kebersamaan kita di Spada harus segera diakhiri. Nanti habis ini bakal ada dosan yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Akhirnya aku Siska pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok pagi. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Temuan Pro 2 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Taryono mengatakan Sekolah Nasional Terintegrasi di Banyumas pada tahap awal menyediakan kuota masing-masing 40 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Namun, jumlah peserta yang mengikuti tahapan seleksi tercatat lebih banyak dari kuota tersebut. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
1: Minat masyarakat terhadap program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Banyumas menunjukkan antusiasme tinggi. Meskipun menjadi program baru dan proses penerimaan murid baru dilaksanakan setelah SPMB reguler, jumlah pendaftar justru melampaui kuota yang telah disiapkan pemerintah. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Taryono STMPA mengatakan bahwa SNT di Banyumas sendiri pada tahap awal menyediakan kuota masing-masing 40 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Namun jumlah peserta yang mengikuti tahapan seleksi tercatat lebih banyak dari kuota tersebut. Untuk jenjang SMP sendiri terdapat 73 peserta yang mengikuti tes bakat skolastik atau TBS, sedangkan untuk jenjang SMA tercatat 57 peserta. Menurut Taryono, tingginya jumlah pendaftar menjadi salah satu gambaran bahwa masyarakat mulai melihat peluang yang ditawarkan melalui program SNT. Sekolah tersebut dirancang untuk menghadirkan satuan pendidikan unggul sekaligus menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan di daerah.
2: Tujuannya tentu ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk percepatan pencapaian pemerataan pendidikan yang unggul di semua daerah di Indonesia, kemudian untuk mengembangkan talenta-talenta di daerah dalam di satuan pendidikan tanpa harus mencari sekolah-sekolah unggul di kota-kota besar, kemudian untuk membangun keberlanjutan jenjang pendidikan gitu, terutama untuk SMP dan SMA, dan yang terakhir tentu dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045.
1: Program SNT juga diarahkan untuk mengembangkan talenta peserta didik di daerah sehingga mereka tidak harus mencari sekolah unggulan di kota-kota besar. Selain itu, keberadaan SNT diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP hingga SMA. Kabupaten Banyumas sendiri menjadi salah satu dari 17 kabupaten kota yang ditetapkan untuk langsung mengoperasikan program SNT pada tahun ajaran 2026-2027. Karena sebelumnya terdapat 144 kabupaten kota yang mengajukan program tersebut, kemudian melalui proses seleksi dan verifikasi ditetapkan 37 daerah sebagai pelaksana tahap pertama. Dengan tingginya minat sejak tahap awal, SNT di Banyumas diharapkan tidak hanya menjadi program pendidikan baru, tetapi juga mampu membuka lebih banyak peluang bagi peserta didik daerah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensi mereka tanpa harus keluar daerah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi lengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut kali ini di Pro 2 Hitlist ya, bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 12 aja aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung, baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2, buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Caranya gampang banget, langsung bisa juga melalui Instagram @RRIPro2PWT. Kamu bisa langsung cek di story terbarunya ya, aku udah drop box question di situ. Nah, kamu bisa langsung ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Karena kesempatannya cuma sampai jam 12 aja, jadi manfaatkan sekarang juga ya. Nanti semakin lama semakin ngantri lagi ya. Yuk, langsung join sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku mau bacain dulu ya, udah ketan gabung ya di 081327312222. Selamat siang Kak, aku mau ngelis lagunya dong dari Tensi ya. Oke, nanti coba dicari ya. Next juga ada Nikila ya. Ada James Arthur juga, jangan lupa diputerin Kak. Thank you. Thank you juga nih. Hai, selamat siang. Mau ngelis lagunya dong dari Sabrina ya. Ada Janitor juga, thank you. Mau ngelis lagunya dong, Romansa ke Masa Depan, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, sama Sulden Biah ya. Terima kasih, semangat, thank you. Thank you yang udah ikutan gabung. Sekarang aku mau ajakin kamu buat dengerin lagu dulu nih ya. Ini lagunya juga udah di request ya. Mungkin kita kasih yang satu ini terlebih dahulu nih. Wait. Ini mana tadi? Buat yang suka, buat apa namanya, fans-fansnya Sabrina. Nah ini aku langsung kasih lagunya dari Sabrina ya. Yang apa aja gak apa-apa ya. Oke. Kita ketemu dulu, ini salah satu, wait, mana yang terbaru nih? Nah ya, kita puterin yang terbarunya dulu ya, dari Sabrina dengan Haha.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Nomor Produa, aku punya informasi menarik dari dunia hiburan ya. Ada Ali and AG. Ini ngerilis video musik single Year of the Horse yang rilis pada 24 Juli kemarin ya. Jadi video arahan dari Stephen Ranger ini direkam di lokasi Bonnaroo Music Festival. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan tentang keberanian mengikuti intuisi di tengah ketidakpastian. Nah, jadi makna tersebut ini memang terasa nyata ketika penampilan mereka dibatalkan akibat cuaca buruk. Ini pasti nyesek banget ya, tapi karena cuaca ini kan di luar kendali ya. Ya udah kalau gitu kita ke lagu lagi. Jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung, langsung list 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan juga di TikToknya Produa.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman berdua, aku mau bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga @rriprodua_pwt ya. Halo, selamat siang. Ada, wait ya. Mana nih? Sabar-sabar. Ini jaringannya agak-agak ya. Oke deh, aku mau bacain dulu deh yang ada di WhatsApp-nya Produa dulu ya. Hai dari 5163, mau ngelis lagunya dong dari Melly Guslow ya. Next juga mau dari siapa nih? Dari Kamandaka gak nih? Yang mana nih? Mau ngelis lagunya dong About You ya. Thank you, jangan lupa diputerin ya kak. Oke, ini About You yang dari 1975 gak sih? Oke. Iya gak sih? Oh iya benar, The 1975. Oke, ditunggu ya. Yaudah kalau gitu teman berdua langsung aja kita dengerin lagu yang udah di list juga nih. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke teman bro 2, kita lanjut lagi, masih ada informasi menarik tapi masih ada kesempatan juga ya. Jadi buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh langsung di gaspol ya. Nah ini ada Jared Leto yang membantah keras tuduhan terkait perilaku tidak pantas yang dilaporkan oleh investigasi BBC, dan aktor sekaligus vokalis 30 Second to Mars ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan penyerangan dan menyebut seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar. Jadi investigasi yang memang diangkat dalam dokumenter Jared Leto Hollywood's Dark Secret ini mencakup laporan dari 4 perempuan terkait peristiwa antara tahun 2002 hingga 2016. Nah lagu berikut ini spesial buat kamu yang udah ngelis buat fansnya Selena Grace ya. Ini dia, Sumpah Mati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Oke, teman Pro 2 kita bacain dulu yang udah ikutan gabung di Instagramnya Pro 2 ya. Ada Day, mau ngelis lagunya dong dari JKT48. Lalu ada Let's Zatia Vinovic ya. Liodra pura-pura, ada Ken, Ken Riz dong kak. Rindu, Liodra dong kak yang pura-pura, makasih. Terus ada Atika ya, mau ngelis lagunya Roni Paruliam. Tadi udah ya. Next, Farisa, Cegil Nabila Tatkia, Maria, Selena Grace. Udah tadi ya, Sumpah Matinya. Terus Liandra, Sumpah Mati juga udahan tadi ya dari Selena Grace. Ada Kripik, Kripik Kusuka ya, udahan tadi ya. It's Me Selena Grace-nya udah, Rindu juga Leodranya udah, Gia Sumpah Mati Selena Grace udahan ya. Ya udah kita ke lagu lagi. Ada Amigdala dengan Diambang Karam.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den, mana Den, mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Masih ada informasi menarik lainnya ya teman Produa. Ada CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr. yang menghormati keputusan BTS untuk tidak mengajukan karya pada Grammy Award 2027 ya. Dan ia juga menegaskan bahwa kategori baru Best Asian Pop Music Performance ini dibuat untuk merayakan musik Asia dan tidak membatasi artis untuk bersaing di kategori umum. Jadi keputusan BTS ini sebelumnya memang diambil karena mereka ingin karyanya diapresiasi tanpa batasan bahasa atau kawasan menyusul peluncuran di kategori baru tersebut. Wow, ini keren juga ya sama BTS ya. Maklum ini kan aku sering banyak yang bilang kalau mirip ya sama salah satu membernya Taehyung gitu. Walaupun aku masih kadang bingung orang tuh kenapa sih nyamain aku padahal kayaknya gak mirip gitu ya. Tapi ya ini suatu kehormatan dan ya kebanggaan lah ya teman Produa.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman Produa, sebelum aku pamitan, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya, baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa. Halo, ada Ruca, ada Ruth Clarissa ya, Vanessa Z, ada Rain Hit, Vanessa Z juga. Next juga ada Yulistina, Fajar Nurnia dong kak. Next ada Sulfi juga. Kutemukan damai, mantra berserah dari mantra sihir ya. Next juga ada Implus ya, jangan lupa Fajar Nurnia dong kak diputerin ya. Ada Regang juga, Pice Kota ya kak, jangan lupa diputerin. Thank you ada ikutan gabung dan saya emang tuh udah hampir jam 12, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hitlist. Tahun ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Thank you banget buat kebersamaannya dan tentunya pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang, lanjut lagi bareng sama aku Dosang Pradana. Sampai jam 3 nanti aku masih bakal terus temani kamu. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Sirska Kurnia ya. Nah, buat kamu yang lagi makan siang atau lagi break, ngopi mungkin ya. Nah, aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu yang satu ini untuk menemani siang hari kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

Santai siang. Teman Pro 2, pada awal tahun 1942 saat Jepang menguasai Hindia Belanda, ada satu komoditas yang memang membuat markas besar sekutu di Washington dan juga London lebih cemas daripada minyak atau karet ya. Jadi komoditas ini adalah kina, obat efektif melawan malaria masa itu. Jadi nyaris seluruhnya dari perkebunan dataran tinggi Jawa Barat sekitar Bandung dan juga Garut ya. Dan malaria ini memang sebuah ancaman terbesar pasukan saat bertempur di wilayah tropis selama Perang Dunia II. Jadi kadang menyebabkan korban yang lebih banyak dari pertempuran. Obat efektifnya adalah kina dan hampir seluruh pasokannya dari satu tempat perkebunan di dataran tinggi Jawa Barat. Jadi ketika sumber ini terputus akibat pendudukan Jepang, dampaknya ini melampaui Indonesia hingga laboratorium militer Amerika dan medan tempur di Pasifik ya. Nah, pohon kina ini ternyata bukan tanaman asli Indonesia. Bibitnya ini diselundupkan dari Amerika Selatan pertengahan abad ke-19 ya oleh kolonial Belanda. Setelah upaya serupa oleh Inggris di anak benua Hindia gagal total. Jadi tanah vulkanis dan ketinggian di Priangan ini memang cocok untuk pohon kina dibandingkan habitat aslinya di Andes. Dan dalam beberapa dekade perkebunan di sekitar Bandung ini jadi produser kina terbesar.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi...

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, ada yang punya tanaman lidah buaya nggak nih di rumah ya? Nah, di Yogyakarta ini ternyata menjadi provinsi penghasil lidah buaya terbesar kedua di Indonesia pada 2025 dengan produksi mencapai 675,8 ribu kilogram. Posisi teratas ditempati oleh Kalimantan Barat dengan produksi 1,85 juta kilogram. Sementara itu, Jawa Barat berada di urutan ketiga dengan 420,5 ribu kilogram dan disusul Jawa Tengah sebesar 293,1 ribu kilogram ya. Dan di balik wilayahnya yang relatif kecil, ternyata Jogja punya potensi besar dalam produksi lidah buaya ya. Dan di bawah Jawa Tengah ya, teman Pro 2, ini ada Jawa Timur, lalu Bengkulu, Bali, Sumatera Selatan, Lampung, dan juga Sumatera Barat.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: FM 107.0, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu. 방법이 없진 않죠.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Produa, Badan Gizi Nasional atau BGN ini tengah menyiapkan sistem digital untuk memudahkan orang tua memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, jadi melalui aplikasi tersebut, orang tua ini cukup masuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK anak untuk melihat informasi sekolah penerima MBG, menu makan harian, kandungan gizi, lokasi dapur, dan juga satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang memasak hingga identitas kepala SPPG. Jadi akses serupa juga akan tersedia bagi guru, kepala sekolah, serta dinas terkait untuk meningkatkan transparansi program. Kepala BGN Sudaryono ini menyampaikan sistem pemantauan MBG ditargetkan dapat diluncurkan dalam waktu dekat, paling lambat 2 minggu ke depan. Dan kehadiran platform digital ini juga diharapkan memperkuat pengawasan, memudahkan akses informasi bagi para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden atau pemerintah.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dek Kinian, Duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Ya, santai siang. Santai siang. Ngompro 2, kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Jadi UEFA ini secara resmi menyampaikan ancaman untuk melakukan boikot terhadap seluruh kompetisi FIFA termasuk ajang paling bergengsi yaitu Piala Dunia. Dan langkah tegas ini juga diambil karena adanya rencana FIFA yang ingin menjual saham turnamen mereka ke pihak investor swasta. Jadi langkah pernyataan resminya UEFA ini menegaskan kalau seluruh 55 federasi anggotanya gak bakal ikut berpartisipasi dalam kompetisi apapun milik FIFA selama usulan itu masih ada. Dan alasan utamanya karena Piala Dunia dianggap sebagai warisan sejarah besar yang sudah dibangun bersama-sama para pemain dan juga pendukung di seluruh dunia. Jadi tidak pantas kalau dijadikan aset investasi untuk mencari untung. Jadi penolakan keras ini juga didasari pada kritik terhadap proses penyusunan rencana yang dinilai tertutup dan kurang konsultasi kepada pihak-pihak terkait. Dan UEFA merasa kalau kontrol atas turnamen paling penting di dunia ini harus tetap ada di tangan komunitas sepak bola, bukan malah dialihkan ke kepentingan investor lewat perusahaan baru. Jadi meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengkaji skema untuk membentuk perusahaan pengelola turnamen, kesatuan suara dari Eropa tetap bulat untuk menolak ya. Dan dukungan terhadap sikap UEFA ini juga datang dari pemain bintang seperti Erling Haaland yang memang ikut memberikan respon positif atas langkah untuk menjaga identitas sepak bola tersebut.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Santai siang. Santai siang. Temu Pro 2 masih dari dunia olahraga ya. Ada John Stones yang akhirnya resmi berseragam Inter Milan setelah menyelesaikan perjalanannya di Manchester City. Jadi bek asal Inggris ini juga merapat ke klub berjuluk Nerazzurri dengan status bebas transfer dan juga menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Jadi keputusannya ini membuat untuk berkarir ya di luar Inggris untuk pertama kalinya dirasa memang sebagai langkah yang besar yang sangat dinantikan. Jadi menariknya Stones ini sempat ngobrol dengan Manuel Akanji untuk mencari tahu seluk-beluk tim barunya tersebut sebelum akhirnya mantap pindah ke Italia demi mencari tantangan baru sekaligus mempelajari budaya serta suasana kota yang berbeda. Jadi perjalanan karir dari Stone sendiri sebelum pindah ke Italia memang terbilang sangat sukses ya, dengan total 295 penampilan selama berseragam Manchester City dan selama hampir satu dekade sejak tahun 2016 kontribusinya ini membuahkan berbagai trofi bergengsi mulai dari 6 gelar Liga Inggris hingga 1 trofi Liga Champion. Pengalamannya juga yang sangat luas di level tertinggi sepak bola ini diharapkan bisa membawa dampak positif buat lini pertengahan Inter Milan. Dan selain itu, semangat buat kembali bermain bersama rekan-rekan lama dan juga menghadapi pemain berkualitas lainnya di Liga Italia jadi motivasi utama dalam memulai babak baru di usia yang ke-32 tahun.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Santai siang. Teman Pro 2, masih ada informasi menarik di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini bakal menyelenggarakan Jakarta Water Sport Festival 2026 yang berlokasi di Danau Sunter pada awal Agustus nanti. Ya, jadi agenda besar ini sengaja dibuat untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang punya daya tarik sport tourism keren sekaligus memajukan sektor ekonomi kreatif. Jadi lewat kolaborasi bersama Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, festival ini juga memanfaatkan potensi perairan kota kayak danau dan juga waduk supaya nggak cuma jadi pajangan tetapi juga menjadi ruang publik yang produktif bagi semua orang. Jadi

Target utamanya biar kunjungan wisatawan ini makin meningkat dan juga citra Jakarta sebagai destinasi wisata kelas dunia makin mantap di mata internasional. Dan isi dari festival ini nggak cuma soal kompetisi olahraga air olahraga air profesional ya, kayak kayak atau dragon boat saja, tapi juga ada banyak hiburan seru buat masyarakat umum ya. Ada sesi khusus bernama mendadak dayung yang ngajakin pengunjung buat nyobain sensasi mendayung langsung dengan bimbingan teknis yang aman. Jadi selain itu, panggung hiburan dan juga bazar UMKM juga disiapkan untuk memanjakan lidah sekaligus mempromosikan produk lokal biar makin dikenal luas. Jadi lewat kegiatan yang menggabungkan rekreasi dan edukasi ini, Jakarta berharap bisa nemuin bibit atlet baru sambil terus mengkampanyekan gaya hidup sehat lewat pemanfaatan ruang terbuka biru yang ada di tengah kota Jakarta.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

Ya, sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden FIFA Gianni Infantino yang berencana untuk menjual sebagian saham hak komersial Piala Dunia melalui pembentukan FIFA Forward Enterprise. Jadi langkah strategis bernilai investasi mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat ini dinilai sangat krusial untuk membantu pendanaan perkembangan sepak bola di berbagai negara, negara anggota ya, termasuk Indonesia. Jadi pendanaan tersebut dianggap sebagai kunci utama supaya proses transformasi sepak bola tanah air bisa terus berjalan maksimal, apalagi setelah melihat kenaikan peringkat timnas Indonesia yang cukup signifikan dari posisi 174 ke 118 dalam beberapa tahun terakhir. Selain soal suntikan dana, rencana ini juga membawa peluang besar untuk Indonesia tampil di panggung dunia, terutama jika kuota peserta Piala Dunia ditambah menjadi 64 negara. Meskipun muncul perdebatan dari pihak UEFA, nyatanya banyak asosiasi sepak bola lain yang merasa kalau langkah komersialisasi ini merupakan hal yang wajar demi kemajuan kompetisi di masa depan. Dan jika usulan ini resmi disetujui, beberapa negara anggota FIFA berpotensi mendapatkan bagi hasil keuntungan sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur serta prestasi sepak bola di negara masing-masing. FIFA sendiri juga memastikan kalau proses ini masih dalam tahap konsultasi dan juga bertujuan murni untuk memperkuat finansial organisasi tanpa mengubah esensi dari permainan sepak bola itu sendiri.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Santai siang. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada informasi dari salah satu anggota BTS, yaitu Jimin ya. Di mana kemeja yang dipakai Jimin BTS pas tampil di final Piala Dunia 2026 ini sukses mecahin rekor lelang setelah laku terjual sekitar 1,9 miliar rupiah di Amerika Serikat. Jadi angka ini memang benar-benar luar biasa ya, karena jauh banget ngelewatin prediksi awal dan jadi barang paling mahal barengan sama bola resmi pertandingan final itu. Selain barang milik Jimin, koleksi anggota BTS lainnya juga ikut terjual dengan harga tinggi, dan semua hasil penjualannya bakal disumbangin buat ngedukung pendidikan anak-anak di seluruh dunia lewat yayasan resmi FIFA.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. Teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo. Ini lebih mengedepankan kejujuran dalam berkarya daripada sekedar mengikuti tren industri musik yang memang sedang populer. Jadi melalui proses menulis lagu, penyanyi ini juga mengekspresikan pemikiran unik serta sudut pandang personalnya, termasuk dalam lagu bertajuk Honeybee yang terasa sangat emosional. Jadi selain fokus pada perkembangan identitas artistiknya, sosok ini juga dikenal vokal dalam menyuarakan kepedulian terhadap isu kemanusiaan di Gaza. Langkah tersebut diambil dengan prinsip yang tetap tulus dan tidak berpura-pura, mengabaikan situasi pilu yang terjadi di dunia dan sekitarnya.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 program lelang amal bertajuk Scholarship for Gaza ini resmi diluncurkan oleh lembaga Phoenix Space dengan dukungan lebih dari 20 pesohor asal Inggris ya yang membantu biaya pendidikan mahasiswa Palestina. Jadi inisiatif tersebut ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi ratusan mahasiswa yang memang telah diterima di berbagai universitas internasional namun terhambat masalah finansial untuk biaya kuliah hingga pengurusan visa. Jadi berbagai barang berharga mulai dari perlengkapan olah olahraga milik Gary Lineker hingga koleksi pribadi ya aktor Alfie Enoch ini dilelang sebagai bentuk nyata dukungan terhadap akses pendidikan di tengah situasi konflik. Upaya kolektif ini juga diharapkan mampu membuka jalan bagi generasi muda Gaza untuk segera memulai masa depan akademik mereka yang sempat tertunda.

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, saya mengatur ternyata udah hampir jam 3 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Setelah ini lanjut Santai Siang sesi terakhir dan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam bareng sama Kakak Aris ya. Thank you banget buat kebersamanya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, di balik lebatnya hutan dan medan yang tak mudah dilalui ya, ada dedikasi yang tak pernah surut demi memastikan layanan kesehatan tetap hadir bagi masyarakat. Dan berikut kami hadirkan mini feature Menembus Hutan Mengantarkan Harapan Kesehatan, karya Dosan Pradana yang mengisahkan perjuangan seorang bidan desa dalam menghadirkan pelayanan program JKN bagi warga Dusun Sodong, Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Dan selamat mendengarkan.
3: Menembus Hutan Mengantarkan Harapan Kesehatan. Bagi Triana, seorang bidan desa yang membersamai kader kesehatan dan warga Dusun Sodong, Desa Kemawi, Kabupaten Banyumas, itulah kenyataan yang mereka jalani setiap pekan. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika langkah-langkah kaki mulai menyusuri jalan setapak yang sempit, menembus rimbunnya pepohonan, melewati tanjakan berbatu, dan menuruni lereng yang curam. 4 km perjalanan itu bukan sekedar jarak. Di setiap langkahnya, mereka membawa harapan. Harapan agar seorang ibu hamil mendapat pemeriksaan. Harapan agar seorang lansia tetap bisa berobat. Dan harapan agar setiap warga, sejauh apapun tempat tinggalnya, tetap merasakan hadirnya pelayanan kesehatan.
4: Di desa terpencil kami datang dengan pelayanan BPJS, kemudian kami juga dengan Pak Mantri melayani BPJS di posyandu-posyandu balita ataupun lansia untuk semua jenis pelayanan. Contoh pelayanan sakit, kemudian ibu hamil, KB maupun imunisasi.
3: Pagi itu, Bidan Desa Triana Wahyuning Tias bersama sejumlah kader kesehatan kembali menembus jalan setapak menuju rumah-rumah warga. Tujuan pertama mereka adalah rumah Trimarsini. Perempuan muda itu baru saja melahirkan dan sedang menjalani masa nifas.
5: Kalau untuk pelayanan kartu khusus di sini itu sangat mudah, sangat membantu juga untuk saya pribadi. Karena di sini untuk akses jalan di sini juga lumayan sulit ya. Jadi saya untuk sementara waktu untuk menuju persalinan, saya berada di rumah singgah di rumah kakak saya dulu. Sampai ke puskesmas saya dilayani dengan menggunakan kartu khusus. Di sana dilayani dengan sangat baik dan sangat mudah. Dan untuk selama kehamilan saya itu di sana menggunakan kartu khusus, termasuk diprioritaskan juga selama untuk periksa kehamilan dan untuk ibu hamil, dan juga untuk persalinannya juga sangat mudah.
3: Perjalanan berikutnya membawa tim kesehatan menuju rumah Sumardi. Usianya kini 73 tahun.
6: Saya punya khusus ini sekitar 3 tahun. Memiliki kartu ini, jadi kalau ada kesakitan itu bisa berguna untuk minta obat kepada dokter atau ke puskesmas.
3: Tak hanya melalui kunjungan rumah, pelayanan kesehatan juga rutin diberikan di posyandu Mawar Biru dan posyandu Lansia Kencana 2. Menurut pejabat pelaksana sementara Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto sekaligus Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi, pelayanan di desa juga diperkuat melalui mekanisme bidan jejaring, yaitu kerjasama antara bidan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
7: Melalui mekanisme namanya bidan jejaring gitu. Jadi bidan itu bekerjasama dengan faskes kita, faskes tingkat pertama misalnya bidan jejaring. Nah itu nanti bisa diklaimkan ke kami, fee for service berdasarkan kasus yang terjadi begitu. Kalau kita itu sebenarnya memang mengedukasinya begitu peserta itu agar memaksimalkan atau mengoptimalkan pemanfaatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bidan itu kan juga masih dalam masuk lingkup fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, dengan metode jejaring tadi begitu. Jadi, tentunya penanganan lebih cepat, lebih dekat tentunya.
3: Jalan menuju Dusun Sodong mungkin masih terjal. Hutan masih harus dilalui. dan langkah kaki para tenaga kesehatan akan terus menyusuri jalan yang sama. Namun, setiap perjalanan itu membuktikan satu hal, bahwa pelayanan kesehatan tidak selalu datang dengan ambulan atau gedung yang megah. Kadang, pelayanan kesehatan hadir melalui sepasang kaki yang rela berjalan jauh, semangat gotong royong warga, dan kepedulian banyak pihak yang memastikan tak seorang pun tertinggal dari haknya untuk hidup sehat. Karena di tempat ini, menembus hutan bukan sekedar perjalanan menuju sebuah dusun, melainkan perjalanan mengantarkan harapan kesehatan kepada mereka yang paling membutuhkan.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini ya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan masih semangat beraktivitas karena menjelang weekend juga besok ya. Aduh, asik nih. Tadi di sesi pertama ada dosen perdana yang temenin kamu di Santai Siang, dan sekarang ada aku ya di Santai Siang sesi terakhir sampai nanti kelar jam 4. Ada aku Aris ya. Nanti lanjut lagi dari jam 4 sampai jam 7 sore ceria. Dan setelah itu relay ke Jakarta ada Music Live Chat. Wow, waktunya masih panjang untuk kita bersama. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: OJK Purwokerto ini baru aja ngerilis program Desa Eki 2026 di Desa Banjar Panepen ya. Biar warga makin gampang akses layanan keuangan resmi yang aman dan murah. Dan langkah ini tujuannya buat ngedorong ekonomi desa ya, lewat edukasi literasi keuangan sampai digitalisasi transaksi buat warga setempat. Dan pilihan desanya juga nggak asal, karena Banjar Panepen ini punya potensi gede mulai dari durian bawor sampai tempat wisata yang keren ya, yang memang butuh dukungan modal biar makin berkembang.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Santai siang. PLN UP3 Purwokerto ya, ini mereka ngejelasin kalau urusan pasang listrik baru ya, ini sekarang makin praktis lewat aplikasi PLN Mobile karena ada fitur simulasi buat cek estimasi biaya sesuai kebutuhan daya. Syaratnya untuk pengajuannya ya, ini simpel banget, cuma modal KTP sama kontak aktif aja dengan estimasi proses penyambungan sekitar 2-3 hari kerja. Selain itu, masyarakat diingetin buat tetap waspada sama oknum nakal karena semua transaksi resmi harus lewat sistem aplikasi dan gak ada pembayaran tunai langsung ke petugas. Nah tuh, kalau ada orang yang minta duit langsung nih teman Pro 2, hati-hati ya. Dan urusan kendala penyambungan biasanya cuma terjadi buat kebutuhan daya gede, kayak sektor industri yang memang butuh survei perluasan jaringan dulu ya, biar semuanya aman gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya industri yang besar teman berdua, dan mau masang listrik, ini memang harus disurvei dulu ya. Jangan sampai listrik di sekitar lokasi itu ngedrop gitu kan. Nah itu repot nanti urusannya, dan itu biar pihak dari PLN aja yang ngurusin gitu. Kita terima laporannya aja gitu ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Rumble FM, Rumble FM.

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Warga Kedungwulu bareng aparat TNI, Polri, dan DLH Banyumas kompak banget ya turun ke Sungai Banjaran buat aksi bersih-bersih bareng ya pas hari Jumat. Dan kegiatan seru ini gak cuma buat nyapuin sampah yang makin kelihatan numpuk pas musim kemarau, tapi juga jadi sarana edukasi biar warga gak sembarangan lagi nih buang sampah ke sungai. Dan program rutin ini dapat jempol dari banyak pihak karena jadi bukti kalau urusan lingkungan itu emang tanggung jawab bersama ya, biar aliran sungai tetap lancar dan bebas sumbatan. Sehingga nanti ketika musim hujan tidak menimbulkan banjir ataupun bencana yang lain.

0: Media. Santai siang. Santai siang.
1: Menjelang jam 4:02, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua ya harus usai. Dan setelah ini masih ada aku di Sore Ceria dari jam 4 sampai jam 7. Terus nanti ada Music Live Chat juga dari jam 7 sampai jam 8. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Prodo. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang tahun 2026. Meningkatnya jumlah ajang lari dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan spot tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
4: Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang 2026. Meningkatnya jumlah ajang lari dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Salah seorang pegiat lari Banyumas runner, Nur Kolis, mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Banyumas telah menjadi tuan rumah lebih dari 5 event lari. Menurutnya banyak penyelenggara memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat citra atau branding.
5: Lihatnya karena yang pihak-pihak owner yang menyelenggara memang sekarang kalau untuk membranding ya mas ya, kalau untuk membranding dengan waktu yang ibaratnya cukup pendek ya, sekitar 2-3 bulan, itu kan memang yang mendatangkan masa yang lumayan banyak kan memang dari olahraga lari ya mas, kayak gitu. Maksudnya dengan kaitannya olahraga ini mas.
4: Ia menilai peluang bisnis dari tren lari masih terbuka, meski penyelenggara baru belum tentu langsung memperoleh keuntungan karena biaya pelaksanaan yang relatif besar. Namun, apabila penyelenggara dilakukan secara konsisten dan mampu memberikan pengalaman yang baik bagi peserta, event lari berpotensi berkembang menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sementara itu, dari pihak Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Randy Kusuma mengatakan pemerintah daerah berharap semakin banyak ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga. Menurutnya sejumlah lokasi seperti Menara Teratai, Kolam Retensi, Taman Apung Mas Kemabang hingga Gor Satria telah dilengkapi fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi jogging maupun aktivitas olahraga lainnya.
6: Kita memang berharap tempat-tempat kita itu menjadi spot-spot untuk berolahraga dan untuk open public space lah untuk masyarakat. Selain ada Menara Teratai yang bisa untuk lari, kemudian ada kolam retensi, di sebetulnya di Taman Apung Mas Kemambang kita juga ada jogging tracknya yang bisa digunakan seperti itu. Mas, selain juga kita juga ada Gor Satria seperti itu. Harapannya ya ini kegiatan yang positif, tren yang positif, semoga masyarakat terus memberdayakan event-event lainnya seperti itu.
4: Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari dan bertambahnya lokasi pendukung, Banyumas dinilai memiliki potensi untuk terus mengembangkan diri sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan event olahraga di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
7: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua masih barengan sama aku Aris yang bakal temenin kamu di sore ceria sampai nanti kelar jam 7. Dan kali ini ada informasi yang menarik, teman berdua. Jadi Kabupaten Banyumas ini emang serius banget ya soal urusan regenerasi petani muda lewat kolaborasi asik antara pemerintah, kampus, ini kayak Unsur dan juga UMP sampai para praktisi. Dan lewat program Muda Tani ini, anak muda dibekalin ilmu teori sekaligus praktik lapangan ya, biar makin paham sama kondisi nyata di dunia pertanian sekarang. Dan sinergi lintas sektor ini diharapin bisa bikin Banyumas jadi pusat pengembangan petani milenial yang makin inovatif dan siap banget ya ngadepin berbagai tantangan di masa depan. Mudah-mudahan semakin banyak anak muda yang tertarik untuk bertani dengan, ya tentunya di sini dengan konsep yang modern ya teman berdua, sehingga nanti bisa menghasilkan produk dan juga cuan tentunya. Harapannya seperti itu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Musim kemarau ya di Banyumas lagi bikin was-was karena resiko penyakit kayak ISPA, diare, sampai DBD ini makin naik drastis gara-gara debu dan susahnya air bersih. Jadi BPBD Banyumas sudah mulai gercep nyalurin bantuan air ke wilayah yang kering biar warga nggak gampang kena masalah kesehatan atau penyakit kulit ya. Pihak puskesmas juga ini nemuin banyak kasus batuk pilek yang kambuh, makanya warga diimbau buat banyak minum air putih sama rajin olahraga biar imun tetap kuat. Dan kebersihan lingkungan juga gak boleh kendor ya, lewat gerakan 3M biar nyamuk gak bebas berkeliaran walaupun cuaca lagi panas-panasnya. Nah ini memang harus diperhatikan teman Pro 2, kalau udah menyangkut kesehatan itu akan menjadi repot kalau misalkan udah terlanjur kayak masuk ke rumah sakit.

0: Ruku, ruku. Kukru.
1: Wah, kukru. Lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: ceria. Sore ceria.
1: Kali ini ada satu tempat yang lagi naik daun teman berdua. Curug Ambiar yang berlokasi di Kedung Banteng. Ini memang lagi bisa dibilang viral ya. Gara-gara punya spot ayunan ikonik yang estetik abis nih buat foto-foto dengan latar alam yang cakep. Selain suasananya yang masih asri dan airnya yang jernih, akses menuju ke sana juga ini ngasih pengalaman seru ya, karena harus lewat jalur trekking yang bikin kayak berasa lagi petualangan gitu. Dan wisatawan makin ramai datang, terutama pas akhir pekan sejak ayunan itu dipasang, bikin destinasi ini makin viral dan jadi favorit baru di Banyumas karena suasananya yang emang mirip di negeri dongeng. Siapa yang udah pernah kesana teman-teman berdua? Atau mungkin di weekend nanti bakal jalan-jalan kesana? Gas! Yes.

akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kali ini ada pameran seni ya. Ini seni seru bertajuk Cikal Lagi, digelar di Rumah Literasi Merdeka Purwokerto sampai awal Agustus 2026 buat ngerayain indahnya dunia anak-anak. Dan ada 5 perupa gokil yang pamerin karya keren, mulai dari lukisan warna-warni sampai patung clay unik ya, dengan gaya yang beda-beda banget. Dan acara ini sengaja dibikin buat jadi ruang kreatif sekaligus ajang memperingati Hari Anak lewat visual yang penuh imajinasi dan juga cerita kehidupan sehari-hari yang deket banget sama perspektif masa kecil. Wah, seneng ya kalau zaman sekarang tuh medianya udah mulai banyak gitu, teman beraduhai. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia semakin berkembang sehingga nanti menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Taufik. Halo, selamat sore Mas Taufik.
1: Halo, selamat sore Mas Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan laporannya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Jumat sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di sore hari ini terpantau cerah sekali di semua titik yang dapat kami pantau, dan untuk lalu lintas di sore hari ini juga dalam kondisi yang ramai namun masih lancar di semua simpang-simpang yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja satu persatu mulai dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini tentunya cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem, yang kebanyakan kendaraan menuju ke arah utara di sore hari ini. Dan kemudian lalu lintas dari arah timur, dari arah Gor Satria juga di sore hari ini cukup ramai dan cukup panjang antriannya. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Tentunya di Simpang Gor Satria ini lalu lintasnya masih normal dan tidak ada kendala di simpang tersebut. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Kendaraan cukup ramai, cukup padat dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri ini terpantau juga cukup ramai dan saat ini sedang berjalan hijau. Dan tidak kalah ramainya juga dari arah barat, dari arah Pasar Manis yang juga sore hari ini cukup ramai. Namun juga tentunya masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala. Kemudian berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, yang di sore hari ini cukup ramai dari arah timur atau dari arah Jenderal Sudirman Timur. Ini lalu lintasnya ramai namun besar, begitu pula dari arah barat yang akan mengarah ke utara ini juga dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian hingga di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan sendiri saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Dan tentunya di Simpang Sawangan ini cukup ramai dan tentunya hal ini masih normal di sore hari ini karena banyak yang beraktivitas setelah beraktivitas pulang dari kerja, sehingga memang jalanan cukup ramai di sore hari ini. Dan hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim di sore hari ini dari kedua arah lancar, tidak ada penumpukan dan tidak ada kemacetan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, masih lancar sore hari ini. Kemudian berlanjut ke Simpang Karangluas Pasar. Sedang berjalan hijau dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Haji Barang yang akan memasuki Kota Purwokerto. Dan dari arah sebaliknya juga cukup ramai di sore hari ini, dan tentunya untuk Simpang Karangluas kendaraan, jenis kendaraan bervariatif dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar karena memang merupakan jalan nasional. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang normal dan ramai namun masih lancar dan tidak ada kendala juga di simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Mas Aris.
0: Ya, terima kasih Mas Taufik Gunawan atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Oke, baik.
0: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma, dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

BNN Banyumas baru aja ngadain sesi edukasi soal bahaya narkoba buat ratusan wali murid di SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto ya, biar gak kecolongan sama peredaran gelap zaman sekarang. Dan acara ini menekankan kalau peran keluarga itu memang jadi garda paling depan ya, buat jagain anak-anak dari pengaruh buruk obat-obatan terlarang yang makin beragam modusnya. Dan para orang tua juga ini diajarin cara deteksi dini dan dikasih info soal tren peredaran narkoba di media sosial, biar bisa lebih waspada ya sama perubahan perilaku anak. Dan kolaborasi kayak gini emang dibutuhin banget supaya lingkungan pendidikan tetap aman dan target Indonesia Bersih Narkoba bisa beneran kejadian ya. Karena memang peran orang tua di sini sangat penting sekali ya teman berdua, sehingga dari BNN Banyumas itu memberi bekal ya dan juga pengetahuan terkait dengan tren peredaran narkoba di era sekarang yang memang lebih banyak modusnya gitu kan, sehingga nanti orang tua bisa mendeteksi lebih dini ketika ada tanda-tanda yang sekiranya perlu diwaspadai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

Kantor Imigrasi Cilacap ini baru aja buka layanan paspor simpatik di kantor BKAD Banyumas ya, biar warga sekitar nggak perlu repot-repot lagi pergi jauh buat ngurus paspor gitu, harus ke Cilacap gitu kan. Dan kegiatan yang dihadiri pejabat DPR RI dan Imigrasi Jateng ini nyediain kuota sampai 500 paspor buat pemohon baru atau penggantian yang bakal dilayanin sampai tanggal 4 Agustus 2026. Dan lewat kolaborasi bareng Pemkab Banyumas, layanan ini emang sengaja dideketin ke masyarakat buat dorong ekonomi sambil tetap ketat ngeleksi biar nggak ada penyalahgunaan dokumen. Dan komitmen buat ngasih pelayanan yang makin gampang dan juga profesional diharapkan bisa beneran ya ngebantu warga Banyumas dapat akses dokumen perjalanan dengan lebih satset lagi. Nggak harus pergi-pergi ke Cilacap yang memang jaraknya lumayan jauh ya teman berdua, kalau dari Banyumas, apalagi dari Purwokerto, atau lagi dari Baturaden sana ya, wah itu jarak tempuhnya lebih jauh lagi kalau harus ke Cilacap.

0: terlihat, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Polda Jateng lagi gencar banget ya ngelakuin deteksi dini buat mencegah kebakaran hutan dan lahan yang mulai marak di wilayah Kabupaten Banyumas, terus sampai Wonogiri malah ya, gara-gara puncak musim kemarau. Dan petugas gabungan gercep banget ya, ini madamin api di berbagai titik panas yang terpantau satelit. Dan kebanyakan kebakaran itu justru bermula dari kebiasaan warga yang bakar sisa panen atau bersihin lahan tapi malah ngerembet kemana-mana ya. Makanya patroli di kawasan rawan sekarang makin dikencengin, dan juga ada himbauan keras nih supaya warga gak sembarangan main api. Karena memang anginnya lagi kenceng, bisa bikin situasi makin gawat dan ngerugiin banyak orang. Nah ini buat teman-teman Pro2 juga, kalau misalkan di lingkungan kamu atau keluarga kamu, bapak atau ibu gitu ya, lagi bakar-bakar sampah yang itu berpotensi bisa membakar lahan gitu ya, kayaknya ada baiknya diingatkan gitu ya. Syukur-syukur apinya langsung dipadamkan gitu teman-teman Pro2, takutnya nanti bisa merembet kemana-mana.

Suatu ketika terlihat Thalhah radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Thalhah, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib dan selepas ini masih ada aku ya di sore ceria. Tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Banyumas bakal dieksekusi mulai Oktober 2026 di lahan bekas bumi perkemahan seluas 20 hektar ya, yang ini memang secara luasnya itu udah oke banget teman berdua. Dan sekolah satu atap ini dibikin biar jenjang SMP sampai SMA bisa nyambung terus proses belajarnya dan gak bakal jadi tempat yang eksklusif buat kalangan tertentu aja. Kerennya lagi, potensi calon siswa di Banyumas ini terbukti jempolan ya, karena sukses dapat peringkat atas dalam seleksi nasional jenjang SMP dan SMA. Targetnya sekolah ini udah bisa mulai beroperasi dan menerima murid baru ya tahun depan biar kualitas pendidikan makin merata teman berdua. Ya tentunya kita sebagai masyarakat ya kan, selama program itu memberikan dampak positif untuk masyarakat ya pasti kita dukung teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Efek Rumah Kaca baru aja ngerilis lagu soundtrack buat film Laut Bercerita yang judulnya Matilah Kau Mati ya, di berbagai platform musik digital. Dan lagu ini aslinya adaptasi dari puisi karya Leila S. Chudori yang pengen banget nekenin kalau semangat keberanian gak bakal pernah padam walaupun berkali-kali dibungkam ya. Khalil bareng anaknya yang pakai nama panggung Knock ini ngegarap musiknya dengan sentuhan synth yang tajam ya, biar suasana lagunya kerasa makin ngena. Dan rilisnya lagu ini jadi pembuka yang asik sebelum filmnya yang dibintangi aktor kelas atas kayak Reza dan Dian Sastro bakal tayang di bioskop tahun 2026 ini ya. Kita tunggu aja teman Pro2, kira-kira filmnya bakal seperti apa.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ada Fatin Sidikia ya, ini baru aja ngerilis lagu baru judulnya Tidur Siang pas momen ulang tahunnya yang ke-30 ya. Buat ngasih kejutan ke para fans setianya, dan lagu ini punya makna dalam banget ya soal bedanya fase hidup pas masih kecil yang malas disuruh bobo siang ya, sama kondisi pas udah gede yang justru susah banget nyari waktu buat istirahat, terutama waktu tidur siang ya. Proses pengerjaannya bareng Will Mara ternyata sat-sat banget ya, cuma butuh waktu 5 jam karena emang udah ngerasa sefrekuensi dari awal ketemu. Dan karya terbarunya ini emang sengaja dibikin buat ngajak pendengar ngerasain nostalgia masa kecil sekaligus pengingat ya buat jalanin hidup semampunya aja tanpa perlu banyak beban. Kayak waktu masih anak-anak ya teman-teman berdua, beban dan masalah itu cuma PR matematika aja ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Ya, teman berdua, kali ini ada satu girl band ya bernama Nuna. Ini baru aja ngerilis lagu baru judulnya Hong ya, yang kental banget sama nuansa lokal tapi tetap kerasa internasional. Dan lagu ini uniknya karena menggunakan suara klakson telolet ya, yang dipaduin sama lirik bahasa Indonesia kayak kata angko sama kakak adek di tengah musik pop yang energik. Visual videonya di video musiknya ya, ini juga gak kalah seru, soalnya nampilin estetika angkot warna-warni bareng aksi salto dari Christy yang bikin suasana makin pecah. Dan karya terbaru ini memang sengaja dibuat untuk nunjukin kalau identitas asli Indonesia bisa tampil gaya dan asik banget di telinga pendengar musik dunia. Ya, Nuna ini memang lagi ngasih gebrakan gitu ya teman berdua. Ya konsepnya internasional, tapi yang dibawakan itu bisa dibilang mungkin budaya-budaya lokal ya. Mirip kayak lagu-lagu K-pop itu kan dari visualnya, kadang-kadang dari budayanya yang digarap itu budaya-budaya lokal mereka. Dan Nuna ini sepertinya terinspirasi juga dari mereka gitu ya, untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang mungkin jarang dilihat sama orang-orang di luar negeri sana.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Teman berdua menjelang jam 7, itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune di sini ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal ada Angga Supernova yang bakal memandu acaranya. Dan untuk guestarnya ada Ola Eleanor ya. Ini bakal menjadi guestar yang keren banget teman berdua karena ini imut-imut banget ya. Oke, setelah ini bakal ada Dodi Widian yang temenin kamu nanti di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Thank you, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan akhirnya aku Aris Bonang pamit. Dan

0: usai memperlihatkan audio dan visual Rich Brian. Sepertinya Warren terlibat dalam satu kolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses dengan Get Your Man di tahun 2022 tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Yungkai baru saja mengumumkan jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean, Alvin, I Will Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour bakal dimulai dari Shanghai, namun sayang kota Jakarta belum masuk list.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande akan merilis album ke-8-nya besok.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Chat. Music Live Chat. Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja.
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: terus?
1: Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak, ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lain dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana? Maksudnya bukan kemana sih? Makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempat kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar.
0: Semuanya
1: benar,
0: punya
1: benar.
0: Lagu loh, gila.
1: Semuanya
0: sih
1: punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu.
1: Betul ya puji Tuhan alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Gak seperti biasa. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja. Yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya
0: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu ya. Kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya,
0: jujur
1: karena
0: tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau

0: Ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari, kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue teaching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi banget. Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih. Tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu
0: yang serius.
1: Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali gitu. Enggak mau, mereka enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Eola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tahu awal, gak tahu akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima

0: Kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Olah, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: ya,
1: sama pasti. Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelasnya berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini Jumat 31 Juli 2026. Kita ke informasi terkait dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun ini kembali mengirimkan mahasiswa dalam program KKN internasional ke Hong Kong untuk menampingi dan juga memberdayakan para pekerja imigran Indonesia. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
1: Universitas Muhammadiyah Purwokerto kembali menggelar program kuliah kerja nyata atau KKN internasional tahun 2026. Sebanyak 9 mahasiswa akan diberangkatkan ke Hong Kong untuk menjalankan program pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Mereka berasal dari berbagai program studi di antaranya psikologi, hukum, kedokteran, serta ekonomi dan bisnis. Wakil Rektor 4 UMP, Associate Profesor Ahmad Darmawan mengatakan, KKN internasional menjadi bentuk pengabdian masyarakat yang menjangkau warga Indonesia di luar negeri. Di Hong Kong, para mahasiswa akan mendampingi pekerja migran Indonesia melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, edukasi perlindungan hukum, hingga kesehatan. Program tersebut juga bertujuan membekali PMI agar siap menghadapi masa purna kerja dan memiliki bekal untuk kembali ke tanah air.
2: Yang di Hong Kong mereka lebih kepada pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Ya, ada beberapa kegiatan di sana, salah satunya adalah mengajak PMI yang di Hong Kong itu untuk mempersiapkan ketika purna, ya, ketika selesai, supaya dia tidak berangkat lagi, dibekali dengan pelatihan kewirausahaan, kemudian literasi keuangan, kemudian terkait dengan perlindungan hukum, juga terkait kesehatan PMI yang aktif di sana.
1: Ahmad Darmawan berharap program KKN internasional mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Sementara itu, salah satu peserta KKN Internasional Noval, mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi UMP, mengaku antusias menyambut keberangkatan yang dijadwalkan pada 5 Agustus mendatang. Selama 25 hari di Hong Kong, Noval bersama tim akan menjalankan sejumlah program pengabdian. Sebagai mahasiswa psikologi, ia berencana mengangkat program pelepasan emosi atau emotional release untuk membantu menjaga kesehatan psikologis para pekerja migran Indonesia.
3: Yang pastinya kita senang banget dan kita juga udah gak sabar ya nungguin keberangkatan kita nantinya tanggal 5 Agustus. Mungkin kalau dari aku sendiri ada proker yang mengenai kayak pelepasan emosi gitu. Jadi itu karena aku dari psikologi juga mengenai kemanusiaan, aku mengangkat tema yang seperti itu.
1: Noval berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat nyata bagi para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Adapun pada periode ini, UMP menerjunkan lebih dari 1.300 mahasiswa KKN ke sejumlah daerah di Indonesia hingga luar negeri. Selain KKN internasional, para mahasiswa juga mengikuti program KKN reguler, KKN Muhammadiyah Antarsemester atau MAS, dan KKN tematik. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia teman-teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Bersama aku Dedy Widian ya, di kesempatan malam ini. Temani di akhir bulan tanggal 31 ya. Waduh, ujung banget nih. Dan kita juga mau ngomongin terkait dengan dunia keuangan. Waduh, apa sih mau dibahas ya. Aku mau bahas sedikit nih, ada 1001 cara kelola uang dan 1001 cerita juga oleh anak muda. Ada, berarti kalian menemukan 1000 cara kegagalan ya. Kan 1001, ya gak? Oke, jadi bahasa ini terkait dengan ada sebuah perkataan, yaitu jangan sampai semua gaji habis dipakai untuk jajan. Nah, nasihat sederhana ini juga masih diingat ya oleh Eri Kurniawati setiap kali menerima penghasilan. Jadi sejak mulai kerja sebagai penjaga toko di salah satu tempat gitu ya. Ini penjaga toko nih kayak yang lagi ramai ya. Yang berada di Kabupaten Tangerang, berusia 21 tahun, ini menghabiskan dirinya juga membiasakan dirinya untuk menyisihkan sebagian gaji sebelum digunakan ya untuk kebutuhan yang lain. Nah, kebiasaan tersebut juga sempat diuji ketika si Eri ini menerima gaji pertamanya. Jadi keinginan sederhana ya membelikan telepon genggam baru itu juga menjadi hal yang sulit tentunya ya, dan ponsel lamanya itu sudah tidak lagi mendukung aktivitas sehari-hari, alias sudah lemot ya nggak? Kalau nggak aplikasinya nggak kompatibel ya. Nah, tentu aja ini menjadi tantangan ya, mungkin juga buat kalian gitu yang memperoleh gaji dan bingung gitu loh, antara mau memakainya untuk membelikan sesuatu hal atau jajan itu tadi ya, atau disisikan ya, ditabung dulu. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Apa jangan-jangan kalian bayarnya nanti? Beli dulu bayarnya nanti. Nanti kita ulas sedikit ya terkait dengan itu semua. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Pro FM Broker, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan 1000 cara untuk mengelola keuangan, khususnya untuk anak-anak kayak Gen Z, anak-anak muda nih sekarang, ya enggak? Apalagi godaan juga terkait dengan gaji pertama gitu. Beuh, pinginnya ya buat beli ini itu. Seperti halnya kisah dari si Ernie ya, jadi smartphone-nya itu sudah tidak smart lagi dan dia dilema nih antara membelikan smartphone atau uangnya disisikan terlebih dahulu. Nah, bagi Ernie sendiri juga ya, menyisikan uang bukan lagi sekedar menabung. Dana tersebut juga menjadi bantalan ketika menghadapi kebutuhan yang tidak terduga sekaligus bekal untuk mewujudkan rencana yang ingin dicapai pada masa depan. Nah, cara mengelola uang pun ini juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, kalau dulu mungkin identik dengan nabung ke bank gitu ya, atau juga kalau anak-anak era 90-an tuh nabung di celengan Jago. Nah, itu tuh kan berubah ya. Nah, ternyata ya hal ini juga berkembang sampai saat ini. Nah, seluruh transaksi juga dapat dilakukan secara praktis ya melalui mungkin m-banking ya. Nah, ini dimanfaatkan dengan adanya tabungan-tabungan yang bisa dipakai ya. Mungkin kalau pelajar tuh kayak tabungan pelajar gitu ya. Itu bisa tuh yang bisa diambil dengan perjanjian tertentu ya. Ada syarat khusus lah ya. Nah, Ernie juga menyimpan valuta asing bukan tanpa alasan ya. Jadi dia mencoba untuk mengalihkan uangnya dengan valuta asing gitu. Meski belum memiliki jadwal pasti, ia juga berharap suatu hari dapat berpergian juga ke luar negeri gitu ya. Dan baginya menyiapkan dana sedikit demi sedikit, ini terasa ringan dibandingkan juga harus mengumpulkan seluruh kebutuhan sekaligus ketika waktunya tiba ya. Nah, terjadi nih buat kita mungkin ya, orang-orang yang tidak terlalu prepare gitu ya. Loh, maksudnya gimana? Ya, maksudnya adalah seperti kita bayar pajak kendaraan deh ya. Pajak motor berapa sih sekarang ya? Ya katakanlah 300 gitu ya. Nah, 300 itu akan berasa banget kalau kita memang tidak menyiapkannya ya. Tahu-tahu harus keluar uang 300 ribu tuh. Artinya satu bulan itu kamu kehilangan 300 untuk pajak motor ya. Tapi kalau itu dibagi ke dalam 12 bulan itu kan artinya jauh lebih murah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sedikit demi sedikit disiapkan ya untuk dana-dana seperti itu. Ya nabung lah. Tidak harus pelit-pelit amat ya. Tapi terukur itu penting ya. Dibilang pelit ya jangan. Yang penting terukur ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang kalian nongkrong dan harus mengeluarkan uang yang kiranya over budget, ya mending stay aja lah udah. Paling bener.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh. Radio FM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sebuah cerita nih dari Eddie ya, yang ternyata harus memilih antara ya jajan ya dari uang dia atau ditabung dulu. Dan ternyata si Eddie ini memilih untuk menabung, dan tentu saja ini merupakan cara ya atau cerminan dari perubahan generasi muda memandang sebuah penghasilan atau uang. Jadi penghasilan bukan lagi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan harian, melainkan juga disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Nah, mereka juga mulai menyusun tujuan keuangan, membangun dana darurat, hingga memanfaatkan digital banking yang dinilai lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup sehari-hari. Pintar-pintar banget nih sekarang ya kalau urusan smartphone. Nah, perubahan kebiasaan tersebut juga bukan hanya dirasakan Eddie aja, tapi banyak ya anak-anak.

nya terkontrol tuh ya, sisanya kan masih ada yang bisa ditabung begitu ya. Minyak saraf kok, nah, termasuk seperti tadi Eri ya, memanfaatkan teknologi digital, jadi semuanya diurus dengan finansial keuangan yang ada di mBanking. Itu dia ya. Menarik. Jangan ya mengikuti gaya hidup yang ada, jadi kalian blablabla terus akhirnya boros. Waduh, bingung, tanggal tua udah mulai puasa. Lihat isi dompetnya kosong ya. Ada itu dibiarin lebih dari 1 minggu angker tuh. Dompet kamu angker ya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Teman berdua nih untuk informasi ya terkait dengan cara kelola keuangan dan cerita anak muda ya. Ini bisa dilihat di republika.co.id, pilihlah di kolom ekonomi. Di sana nanti kalian bisa tuh ya baca lebih detail lagi, lebih lengkap lagi ya. Terkait dengan cerita dari Ernie ya, di mana dia mencoba untuk mengelola keuangan dengan baik tanpa harus boncos. Ini penting banget tuh, penting, serius penting ya. Jadi kalian tuh bisa tetap nongkrong gitu loh buat anak-anak muda ya. Jangan nongkrongnya cuma di awal doang ya, tengah sampai akhir puasa.

0: 0812-1222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.9 Bro FM Brokerto, teman terbaik kamu. Oke, bersama aku Dedy Widian ya, dan bentar lagi bakal live di mana kalian bisa ngobrol banyak bersama aku di live TikToknya Pro 2 ya, dan ngobrolin tentunya sebuah topik bahasan di kesempatan malam ini. Yang jelas selamat untuk ke timnas kita ya, tadi menang lawan apa sih, Timor Leste ya, masalah ya. 3-0, tenangannya Tom Hyde bagus sekali, sangat bagus sekali. Ngomongin soal live, aku masih setting-setting dulu, kenapa? Karena ternyata saya sangat menyala. Ada padang, temen ini padang ya, ada lampu studio kayaknya kalah terang nih sama ininya aku nih. Bus, padangnya polis lah ya. Penasaran apa itu ya, makanya mampir ya di TikToknya Pro 2 nih, di @pro2pwt atau di Produk FM Purwa Kerto. Yes, penasaran? Bentar ya, aku mau bikin kopi dulu. Biarin, biar makin nunggu tuh kalian semua tuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Produ nih, kali ini ya aku ingin banget, bukan ingin banget sih, gimana sih kosa katanya, pembendaharaan kata dan penggabungannya kurang pas ya. Ya jelas aku pengen ajak kamu ya buat ngomongin terkait dengan nongkrong nih ya. Apakah lagi kan besok weekend ya gak? Tanggal 1 pula, bah, lagi gajian ya. Yang swasta juga pasti udah gajian ya karena ya udah lewat ya. Oke, kita ngomonginnya terkait dengan nongkrong. Kalian lebih milih mana nih, nongkrong di kafe atau nongkrongnya malah di rumah temen ya? Nah, kan beda-beda nih, ada yang sukanya di kafe, ada yang sukanya di rumah temen ya. Nah, aku pengen tahu, silakan bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Ini ada beberapa juga teman kita yang gabung ya di TikToknya Pro 2 di @pro2pwt. Katanya ya si kanan ini ada nasgul lewat tuh. Si kanan ini dia bilang kalau lebih suka nongkrong di rumah temen ya, alias bapak-bapak ngopi gratis. Ada teman kalian senep ya, ada banyak lagi yang nongkrong ya. Terus juga ada Awal Budi katanya lebih suka nongkrong di kafe ya. Kenapa? Karena bisa sekalian cuci mata. Bedanya nongkrong di kafe dan juga nongkrong di rumah itu ya. Kalau di kafe yang dicuci matanya, kalau di rumah yang dicuci adalah gelasnya. Ya yang lain juga silakan bisa gabung. Aku tunggu ya sampai nanti di jam 11. Jadi kita ngomongin nih terkait dengan lebih suka nongkrong di mana? Antara kafe atau rumah ya. Bisa WhatsApp juga loh di 081-327-312222.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi nih bahas sih terkait dengan nongkrong di kafe atau nongkrongnya di mana lagi nih kalau bukan di rumah temen ya. Ada ya. Aku scroll lagi ke atas ya. Oke, ya ada banyak teman yang ikutan gabung juga akhirnya di sini gitu ya. Ini juga obrolannya memanjang ke sana kemari ya. Nih ada Fatur Roman aja nih. Kalau aku di rumah temen ya, kan ya hemat budget dan juga obrolannya lebih panjang tuh ya. Kalau suruh milih antara ngobrol nongkrong di kafe atau di rumah temen ya. Terus juga karena tadi udah bilang ya, dia sukanya tuh nongkrong di rumah temen ya, karena di rumah temen banyak toples. Aduh, tipe kalau orang yang suka ini ya ngabisin makanan orang ya. Membantu menghabiskan makanan orang, oke? Terus ada siapa lagi nih? Benar-benar ada. Aku kirim undangan lagi tuh. Sorry ya kalau kekirim undangan ya. Nah, itu juga Sabrina katanya tim yang suka nongkrong. Lagi di Bangkok tadi katanya dia ya. Ada juga yang tanya Indonesia sama Timor Leste tadi skornya berapa? 3-0. Ya, ini Vietnam lagi main lawan Singapura masih 0-0 sampai sekarang ya. Terus juga Sabrina tim yang anti nongkrong di kafe ya, nongkrongnya di kamar aja lah. Nongkrongnya di kamar ya. Aduh, berarti sama teman. Oh, berarti nongkrong di rumah dong harusnya dong ya kalau kayak gitu ya. Siap lah ya, siap ya. Terus juga siapa lagi nih yang ngomongin itu ya? Kebanyakan off of the box sih. Maksudnya off the tema lah ya. Nah, Eti Mareti katanya kadang di rumah temen nih, tapi lebih banyak di kafe ya, bareng-bareng sama temen juga yang jelas gitu ya. Nanti scroll TikTok katanya dia gitu. Oke, siap lah ya. Menarik ya. Oke, yang lain juga silakan. Aku tunggu ya. Kalian tuh lebih suka nongkrong di mana? Antara kafe atau di rumah temen? Ada plus minusnya nih. Ada di kafe kalau sampai malam ya boncos juga duitnya ya. Atau beli minuman aja satu. Terus habis nongkrong lama, cari bevi gratis.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Cuman berdua ada yang gak percaya ya. Aku kalau main bola tuh bisa terbang-terbang tuh gak percaya ya. Karena selama ini belum ada penyelamatan penerbangan yang terlihat di kamera. Kelihatannya pas lagi kemasukan mulu. Aduh. Aku besok pakai sarung, tenang kok ya. Main bolanya pakai sarung biar kagak kekolong. Ya. Nah, ngomong ini terkait dengan nongkrong ya. Apakah kalian lebih suka di kafe atau di rumah temen ya? Ya, kebanyakan sih lebih banyak bilangnya di rumah temen. Kenapa? Karena ngemat budget ya, disuguh. Udah gitu nanti kalau ada toples keluar tuh dihabisin juga. Bah. Cuma modal apa kalian? Gak modal apa-apa tuh. Datang doang ya, aduh, ya. Tapi ngomongin soal itu ya, aku pun mungkin karena aku introvert ya, jadi lebih sukanya juga nongkrongnya ke rumah temen ya, bukan di kafe. Kalau di kafe terlalu menguras energi ya nggak sih, banyak orang lalang liling ya, terus juga musiknya berisik ya, ada kayaknya capek gitu. Nah kalau di rumah temen tuh nggak santuy, aku juga nongkrongnya nggak rame-rame, paling cuma 2-3 orang doang ngobrol santuy ya, cerita, bah, minum kopi ya. Jadi temen-temenku nyuguh aku juga tidak berat hati ya, karena kan yang disuguh dikit.

di 081-327-312222 atau gabung lewat live TikToknya Pro 2. Obrolannya di situ lebih luas lagi ya. Silakan di @RRIPro2PWT.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida.

0: monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, Mang. Global!

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin

0: 0813-3122-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Kita lagi ngomongin terkait dengan outfit sehari-hari kamu apa gitu ya. Kalau aku pribadi ya, kalau kalian lihat udah jelas tuh. Ya pakai kaos sama celana pendek dah ya. Kalau main ya kalau main, tapi kalau ada acara-acara tertentu ya menyesuaikan lah. Masa kita pakai kayak gitu juga ya enggak? Janganlah seperti itu, ya enggak? Nah, ini ada banyak teman kita yang gabung juga ya ngomongin terkait dengan outfit. Ide. Nih si Hilda katanya dia lebih suka ya atau menjadi tim casual. Ya malas ribet ya. Warung SD nih, outfitku tuh kemeja pendek atau kaos kerah lah ya, celananya celana pensil. Waduh, kalau aku kurang suka celana pensil, tapi kalau yang slim fit aku suka. Kalau pensil tuh ini enggak sih ribet makainya sama ngelepasnya ya. Dulu tuh ada celana pensil yang benar-benar ngepensil banget ya. Bahannya kagak melar lagi. Jadi makainya tuh harus pakai plastik ya. Jadi kakinya dimasukin ke kresek dulu terus baru tuh pakai celananya tuh biar bisa masuk ya, biar bisa slip gitu. Adalah ya. Katanya Hilda juga kalau pas lagi kondangan ya ganti mode ya, modenya mode feminim. Oke, boleh. Sabrina ikut gabung, outfit Sabrina nih ya di hari Senin sampai Jumat itu celana dasar hitam, hemnya putih, pakai jas hitam juga, sepatunya pakai hack heels. Waduh, kantoran sekali nih. Oke lah. Ya tapi capek enggak sih ya kalau berdiri mulu pakai hack heels? Jinjit ya. Ada ini kanan mana nih, ikutan gabung gak? Outfitnya apa nih sama si Alvino ya? Ngomaininnya yang lain. Si Hilda sih katanya kalau di rumah sukanya pakai sendal aja biar santuy. Ya iyalah, masa di rumah pakai sepatu ya? Kamu kok mau ke toilet harus lepas sepatu. Padahal lumayan dewek. Aduh, tapi Sabrina katanya kalau Sabtu Minggu alias weekend outfitnya beda ya. Jadi dasteran wanita pada umumnya. Oke, yuk yang lain yuk ditunggu ya. Ya, bisa gabung selain di TikToknya Pro 2 ya, di @pro2pwt. Belibet tuh. Bisa juga gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081 327 312222.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Teman berdua nih ya, kita masih ngomongin terkait dengan outfit sehari-hari. Ada Ailuna, Ayu, katanya outfit aku sehari-hari nih yang smart casual aja, oke? Okay? Karena aku ngantor ya, ada. Tapi pakai alas kakinya ya, yang kekinian, anak muda banget. Ini lagi sering nih ya, lagi kayak fashion sekarang kayak gitu tuh, ya nggak? Atasannya formal, tapi alas kakinya ya, sepatunya tuh kekinian banget ya. Itu tuh, banyak yang kayak gitu ya. Aku pribadi juga sama seperti itu. Ya ya biar kagak tua-tua banget lah ya. Aku kalau pakai pantofel tuh kalau pas lagi upacara doang tuh. Itu memang ya, apalagi petugas. Nah, itu tuh. Ya masa petugas mau pakai sepatu ket ya gimana ya? Ya agak formal dikit lah, menghormati. Apalagi itu kan acaranya acara sakral ya, pengibaran bendera jadi petugas ya sepatunya ket ya. Ada maka dari itu sepatu pantofelku itu berarti udah mungkin ada 10 tahun ada kali. Karena udah jelas dipakainya cuma buat upacara doang. Kalau keseharian biasa tuh pakainya sepatu ket gitu ya. Sepatu ket itu juga dari rumah sampai kantor. Habis itu sampai studio lepas. Jadinya ngirit lah ya. Oke oke, siap ya. Yuk, ini juga ada yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2. Dia tadi aku komen yang ada di ini ya. TikTok yang aku baca nih. Aku mau yang ada di WhatsApp dulu. Ada Nafa di Purwokerto aja ikutan gabung ya. Karena malam aja nih buat kakaknya. Waduh, ngomongin soal outfit sih aku biasanya menyesuaikan aja kak ya. Kalau lagi kondangan ya formalan dikit. Tapi kalau pas lagi main aku biasanya yang casual aja. Malas ribet. Oke, manusia pada umumnya ya. Terus juga ada Nadia ikutan gabung ya. Assalamualaikum. Kalau aku nih kak ya biasanya pakai celana panjang. Atasannya pakai kaos ya. Terus pakai sepatu dan bawa tas. Oke, siap ya. Nah, aku pribadi tidak terlalu suka nyangklongin tas. Jadi ya kayak gitu aja lah. Udah pokoknya sekiranya bisa masuk saku dah. Udah kayak gitu ya. Kayaknya ribet gak sih? Harus bawa tas ya. Tapi ada juga kok beberapa orang yang tas tuh kayaknya menjadi keseharian. Yang harus selalu dibawa. In the bottom where the love runs out.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 ya, seru juga ternyata obrolannya yang ada di TikToknya Pro 2. Jadi buat kalian yang main TikTok ya, daripada kalian liatin short video, mending lihat live-nya Pro 2 aja ya. Obrolannya menarik, semua kita bahas dari hal-hal receh, hal-hal jokes-jokes bapak-bapak sampai ke Gen Z, kita ulas semua di sini. Tema ngomongin outfit sehari-hari, pindah ke kampus. Pindah ke yang lain-lain ya. Oke, aku mau baca lagi dah yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada teman kita yang gabung, ada Maya aja ikutan gabung. Cewek semua nih kayaknya nih. Ini malam buat kakaknya ngomongin outfit. Aku biasanya nih kak ya pakai hoodie. Senang aku pakai hoodie ya. Kalau urusan apa nih? Urusan pakaian selalu pakai hoodie. Apapun bawahannya tetap hoodie. Oh iya iya iya ya, hoodie ya. Tapi kalau aku pribadi hoodie tuh ribet enggak sih? Mending pakai jaket dah, udah pakai sep, masukin tangan kanan kiri ya, udah kelar. Tinggal kalau dingin pakai sleting dinaikin atas ya. Tapi kalau hoodie kan makanya kayak pakai baju. Kita udah pakai baju, kayak pakai baju lagi. Ribet kayaknya, ngelepasnya juga ribet tuh hoodie ya. Tuh juga ada Sutrisno, akhirnya ada cowok gabung, mat malam buat kakaknya ya. Ngomongin soal outfit sehari-hari, aku mah biasanya kak pakai kaosan aja terus celana panjang ya. Kadang pakai sepatu, kadang pakai sendal. Oke siap, siap, siap. Boleh, boleh, boleh, boleh ya. Tapi kalau pakai sendal pakai kaos kaki ya. Aku tuh kadang agak gimana gitu ya. Kalau lihat orang pakai sepatu tapi tanpa kaos kaki gitu loh. Apakah tidak bau gitu loh. Ya walaupun itu kan kenyamanan masing-masing orang ya. Tapi kalau aku ngerasa ya, karena kakiku itu gampang keringetan. Kalau gak pakai kaos kaki tuh gak enak banget gitu loh ya. Kalau pakai sepatu gitu. Nah ngeliat orang gak pakai kaos kaki padahal dia pakai sepatu kayak gimana gitu. Ada

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Malam-malam. Teman Produnis, terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan gabung, udah memberikan apa namanya pendapat ya terkait tadi di awal kalian suka nongkrong di kafe atau di rumah, yang mayoritas banyaknya di rumah karena kalian cuma tinggal bertamu, disuguh minum gratis dan makan gratis. Itu juga ya, ngomongnya terkait dengan outfit sehari-hari, kebanyakan juga casual aja ya, kayak yang ribet-ribet, kecuali emang kalau lagi ngode ya, yaudah kalau ngode ya ngikutin aturan yang ada di kantor ya. Terima kasih udah ngikutin ya. Nah, buat yang penasaran makanya ikutan gabung di TikToknya Pro 2. Obrolan kita tuh menarik ya. Menarik sekali. Ringan tapi bikin kalian minimal tersenyum. Jokesnya garing soalnya ya. Ada. Yaudah ya. Habis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai nanti di jam 12 malam dan aku udah di video juga pamit di jam tersebut. Stay tune terus, tapi 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0857-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi, bahwa berbuat baik ya, berbuat baiklah. Tanpa niatan apapun, lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Elias Abdullah.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Jumat 31 Juli 2026. Dan saat lagi memancar kami frekuensi 99 MHz, segera mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pro2, Pro2FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT, Pro2FM, streaming RRI.co.id, atau aplikasi RRI Digital.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis Riwayat Tobi.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda tak selamanya berputar. Ada masa di mana sang roda terasa berhenti dari rotasi. Masa di mana ketika sebuah kondisi yang tak diingini justru hadir menghampiri. Pintu kebaikan seakan tertutup. Gerbang pertolongan seakan terbang menghilang entah kemana. Bencana alam, penyakit, kelaparan, kegagalan, pengkhianatan adalah penderitaan yang datang seringnya tanpa diundang. Maka, ucapkanlah kalimat irtija, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, kami semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cepat atau lambat, kami pasti akan segera kembali kepadanya. Pada saat orang mengucapkan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat penderitaan-penderitaannya dan menggantinya dengan kesenangan kebahagiaan. Kesedihannya akan bertukar dengan kesenangan, kesusahannya akan bertukar dengan kemudahan. Asal hati kita ridho ketika mengucapkan segala sesuatu ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, diiringi dengan sikap memaafkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM, Purwakarta.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Musim kemarau menjadi tantangan bagi sebagian petani di Kecamatan Sumbang, Banyumas. Keterbatasan pasokan air memaksa mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk menjaga sawah tetap terairi. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Musim kemarau yang biasanya menjadi periode panen terbaik bagi petani padi justru menghadirkan tantangan bagi sebagian petani di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Keterbatasan pasokan air membuat mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menjaga lahan tetap terairi. Salah seorang petani di Kecamatan Sumbang, Warsito, mengatakan kondisi irigasi di wilayahnya belum merata. Menurutnya, sawah di bagian utara kecamatan masih mendapatkan pasokan air yang cukup. Sedangkan petani di wilayah selatan harus bergantian memanfaatkan aliran irigasi. Padahal menurutnya, musim kemarau umumnya menjadi musim yang paling menguntungkan bagi petani padi karena serangan penyakit tanaman lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Namun keterbatasan air tahun ini membuat hasil panen tidak dapat maksimal.
2: Ya lumayan susah sih airnya. Irigasi ya lumayan, ada yang lancar, ada yang tidak di sini. Kalau bagian utara itu agak lancar, kalau bagian selatan itu agak susah. Tapi kalau musim hujan malah penyakit datangnya lebih banyak lagi. Musim hujan, kalau musim kemarau enggak begitu banyak ya. Panen enggak terlalu, biasa aja.
1: Untuk memenuhi kebutuhan air, Warsito mengaku petani terpaksa menyewa pompa air secara mandiri. Hingga saat ini ia menyebut belum ada bantuan pompa dari pemerintah yang diterima petani di wilayahnya. Selain biaya pengairan, petani juga harus menanggung biaya benih yang berkisar Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk 5 kg per ubin lahan, tergantung varietas yang digunakan. Dalam kondisi normal, satu ubin sawah miliknya mampu menghasilkan sekitar 6 kintal gabah. Namun saat serangan hama meningkat, hasil panen dapat turun menjadi sekitar 3 hingga 5 kintal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan petani pada musim kemarau tidak hanya berasal dari terbatasnya ketersediaan air, tetapi juga biaya produksi yang terus meningkat serta ancaman hama. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah hari Sabtu lagi nih, udah weekend lagi, cie. Yang weekendnya libur, happy banget pasti di situ ya. Yang gak libur ya gak apa-apa, tetap semangat aja. Karena ada aku Siska yang bakal temani kamu ya. Di Sepada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Dengan lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu semangat pagi ini. Plus juga informasi-informasi menarik buat kamu semuanya. Gimana? Udah mulai prepare buat jogging pagi ini? Atau mungkin udah siap-siap buat on the way gitu ya, mau staycation atau mau jalan-jalan kemana gitu ya teman Pro 2? Atau buat yang malah lagi sibuk nih buat menyelesaikan semua deadline-nya di awal bulan. Udah tanggal 1 Agustus ya teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya semangatnya baru, semuanya happy hari ini ya. Tambah happy lagi karena join bareng aku Siska di Sepada ya. Nanti aku juga bakal share tema buat kamu. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

82 pemerintah Kabupaten Banyumas secara resmi mengoperasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 yang berlokasi di Desa Karangcegah, Kecamatan Sumbang mulai 1 Agustus 2026. Nah, langkah ini ditandai dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar bagi sekitar 299 peserta didik ya, yang mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Bupati Banyumas Adewa Tri Lasiono memastikan bahwa seluruh fasilitas utama seperti pasokan air bersih, listrik hingga gedung asrama sudah siap digunakan untuk mendukung kenyamanan siswa. Dan pembangunan institusi pendidikan ini merupakan komitmen strategis pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi desil 1 dan 2. Dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan lebih awal pada 29 Juli 2026 guna mempercepat proses adaptasi siswa sebelum memasuki kurikulum formal. Dan selain pembelajaran akademik, sekolah ini juga mengintegrasikan program pembentukan karakter melalui kegiatan bakti taruna yang melibatkan personel dari berbagai akademi kedinasan pada awal Agustus. Dan ada juga fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium bahasa, komputer, serta sarana olahraga lengkap yang disediakan untuk menjamin kesetaraan kualitas pendidikan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, thank you banget buat kamu ya yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT ya. Aku pagi hari ini temanya adalah seputar dengerin musik. Kamu tuh termasuk tipikal orang yang suka banget dengerin lagu-lagu musik gitu ya, saat kamu beraktivitas atau enggak? Misalkan kalau kayak lagi jogging, lagi baca buku, lagi santai gitu ya. Dan kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu nih, ada dari Aji ya. Kalau Aji katanya dia itu termasuk tipikal yang suka dengerin lagu-lagu pas pagi-pagi lagi prepare kayak gitu kak. Biasanya aku suka dengerin lagu ya, biar tambah semangat aja. Apalagi kalau pagi kayak gini pasti udah dengerin Pro 2 aja, radio favorit aku pokoknya. Oke, okay. Thank you banget ya buat Aji ya. Terus juga selamat pagi, ada dari Lala. Hai Lala, Lala, aku pu, kan ya. Lala katanya suka banget dengerin musik kak, karena buat aku tuh bisa bikin semangat. Terus kayak kalau lagi olahraga tuh bikin jadi nggak berasa waktunya cepet berlalu. Akhirnya lemaknya banyak yang terbakar. Wih mantap, thank you ya, buat Lala ya. Terus ada lagi dari Firsa. Kalau Firsa katanya kadang-kadang aja sih kak, kadang-kadang kalau misalkan kayak lagi baca terus dengerin lagu, aku tuh jadi fokus ke lirik lagunya bukan ke bacaannya. Baiklah, thank you ya buat kamu yang udah komentar. Yang lain ditunggu komentarnya ya, sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Teman berdua, sekarang kita bakal cari tahu seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Apakah bakal cerah seharian ya, mendukung yang mau malam mingguan, yang mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Enggak dong ya. Oke, langsung aja kita lihat ya dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah ya. Soalnya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian Cilacap juga hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota-kota sebelumnya. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Sementara terakhir ya, untuk kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 28 derajat Celcius.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal update kondisi lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya ya, tentu saja di info lalu lintas. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
3: Halo, selamat pagi Kak Siska.
2: Gimana kabarnya hari Sabtu ini?
3: Alhamdulillah luar biasa, baik. Gimana Kak Siska?
2: Alhamdulillah baik juga. Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
3: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Sabtu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan terpantau di pagi hari ini kondisi lalu lintasnya tidak terlalu ramai, cukup lancar di semua simpang yang dapat kami pantau karena memang di pagi hari ini anak sekolah libur sehingga lalu lintas cenderung lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini juga terpantau sejuk dan cerah sehingga cocok untuk memulai aktivitas masyarakat Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang di setiap kaki simpangnya, baik dari barat, timur, utara, ataupun dari barat. Ini tidak terlalu padat di simpang Gor Satria, tentunya dalam kondisi yang normal lalu lintas di pagi hari ini, dan juga tidak ada kendala lalu lintas di simpang Karang Jambu. Kemudian mohon maaf tadi di simpang Gor Satria. Dan sekarang kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga sama, lalu lintasnya cukup ramai namun antrian tidak terlalu panjang dan tidak terlalu padat di setiap kaki simpangnya. Ini dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas juga terpantau cukup ramai namun juga masih normal lalu lintasnya, tidak terlalu padat di simpang Karang Jambu dari arah utara. Dan untuk keseluruhan di simpang Karang Jambu masih normal dan tidak ada kendala lalu lintas. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terpantau lancar dari arah timur, tidak ada hambatan di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan dari arah barat, dari arah Sawangan yang tentunya akan di simpang Alun-Alun ini akan mengarah ke arah utara, juga dalam kondisi yang lancar, sangat lancar, tidak ada kendala juga di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan terpantau di simpang Sawangan juga sama, lalu lintasnya tidak terlalu padat, hanya ramai saja. Lalu lintas dari arah barat, dari arah timur maupun dari arah selatan, dari arah simpang Tanjung ini masih normal semua. Tidak ada penumpukan kendaraan yang terlalu padat dan panjang di simpang Sawangan. Dan di simpang selanjutnya, di simpang BRI atau simpang Kodim, yang juga di pagi hari ini masih tidak terlalu